0: mutabara mutabara kufu mwe mutinyesa mwe nikulubutia mwala
1: skebon
2: sama sama.

Hava Nerumba vibes kale no mwana wa mama bule dachi kamsamuzoka ezibule lokole sawe 12 zaka ngwezi kona ko lwa tongera kubuzako ochali program kulike exoson kole wano kuchenda musamva akasirise satu fama mwe radio simba ebalogo maye dembe ngo kulika yo kumili mwe jenja uro papa papa ode wakamunange olabike ntu wetereza nga gwe wako mwami yagana wo omukozi ngo inokola atode wakane emirimu gye wako jikolechi ojikole nga yagamba yeno omukozi tebakwa atagana baya ula nenga gwe o inokutukirizo vunanyizi wabo ngo omukyala sada sometimes wagama tumunanga bakoze abo sibagala tolemeza mu nnyo Awa inezonga zeru hachi takolachi tabagala kale Zenka Uganda gamba downloading app ya Zenka ulabikenga wefu nida omdidi gwen simbe unonya kaskuru fees balance kakutudemu o inacho ya galugula Zenka gamba duka mgoogle play store wa yo oba mnange app store wa ulabikenga mnange we downloading ya app ya Zenka choge nokola wamaroji downloadinga baje kusaba yo nini namba yo ndoza ne namba yesimo olono munango nyimiruwe okwola okuva ku mtwaro gumo paka ku milioni 2 kale no mwana wa mama changu nyo ateche sigika wabula munange loan yeno ogenda kubawo japlyinga musa wa mudachika 5 zoka kale munange labikanga wega takuba nafe abazenka Uganda bakugondo muleko omdidigwensi mwa bale nafe abas East African Seed Uganda Limited kaje Twitter survive bagamba bale ongeddo mtindo mnyanya king ngefu wanu eno tewo tokae gumira katonyeze ekulira mnaku nkagazo kae bala nyo ino sorgumu teyefunya bikola egeja atenga atekola kachere yataze king f1 jisange ku office za bwawe kawempe kunya kuchambuka kukawempe muslim ziwa we kampale wal shop rate na maduka gasubza noktunde sigo okwetu la Uganda yuno sobro baku bila ku 0705 0505 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305
munange obekwata micropay.